akan zanga-zangan tare da ni na ku Idris Kasim Hausawa wanda za mu kawo muku shagalin wannan rana daga gidan mai martaba sarkin Kano inda aka fito za a je a yi sallah a babban masallacin Idi na kofar mata. Yanzu da mai martaba maganar da ake ya fito inda jama'a suka biyo shi da tawaga kala-kala ana ta kabarbaro kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Mai martaba yana kofar mata a daidai wannan lokaci inda aka tsaya ana ta kabarbaro, al'umma suna ta kai gaishe-gaishe ana ta kabarbaro, kowanne yana cikin walwala da farin ciki. A yanzu haka muna nan kofar mata kamar yadda na faɗa, al'umma suna tare da mai martaba sarkin Kano. Ya sauraro wannan shiri zai zo muku tsawon awa biyu kai tsaye tare da abubuwan da suke faruwa a wannan rana inda mai martaba yana ta karɓar kabarbaro, ana ta yin kabarbaro, ana ta ƙaunar juna da karɓar gaisuwa da al'ummar jihar Kano maza da mata. Ya sauraro Alhaji Shafi'u Ahmad Dalban Kano shi ne ɗaunayin wannan shiri kai tsaye wanda Rahama Rediyo cikin al'umma muke kawo muku kai tsaye a halin yanzu mai martaba sarki yana kofar mata yana son kabarbaro, ana kabarbaro sosai inda a yanzu haka al'umma suke jinjin maza da mata ana ta kabarbaro. Alhamdulillah inda yanzu insha Allah za ku jiya ana ta kabarbaro da yardar Allah insha Allah. Ana ta kabarbaro inda an tafi masallaci kai tsaye mai martaba da al'umma nan suna ta kabarbaro ga shi nan na ga hada baki daga ketare fararen fata waɗanda suka zo da kayan aiki na ɗauke-ɗauken hoto da bidiyo da mai martaba nan dai ya taho an tafi masallaci ga shi nan mai martaba ya taho jama'a suna ta tunduna ana gaisuwa. So masu sauraro inda ko kefa teku kebe za ka san cewa duk sanin al'amari al'umma suna shauki zuwa kansu waɗanda suka biyo mai martaba suna shauki shigarsa mai martaba yana shauki da wannan rana shugaban Kano birni da kewaye suna shauki da wannan rana mai martaba ya taho ga shi nan da fararen kaya ya sa alkyabba wacce aka yi mata kulliya da bakin hannu mai martaba ya yi kyau sosai kwarai da gaske ga jami'an tsaro ga dogarai a gefen mai martaba. Yawwa kuma mun gani tawagar ko in ce taguwar sarki kuma taguwar sarki ta sha ado fara ta wuce gaba kafin mai martaba ya to ga shi nan al'umma suna tsaye da mai martaba ana jinjina mai martaba yana dab da shiga filin kidi wanda daga shigarsa ne insha Allahu za a gada sallar idin bana ta babbar sallah ta goma ga watan Zulhaji shekara ta 1447 bayan hijira shekarar musulunci kenan. Al'ummar jihar Kano suna farin ciki kwarai da gaske da wannan rana. Alhaji Shafi'u Ahmad Dalban Kano shi ne na wannan shiri kai tsaye da kuma farin cikin al'umma ta ma rediyo mita 97 da kuma uku a kan zangon FM da shi al'umma ne sama da ƙasa suke kai mai martaba jinjina da dogarai da jami'ai da al'umma da addu'o'i ko ina ana kai mai martaba murna yana cire al'umma murna da wannan rana.
baru kemarin tu banyak sah error alikapa ni adu sebagai kemarin ansa kuli kemarin tu banyak cium kemarin ada saya dan sini tengah dah pada hari tu beri jadi ay jamaah sama ada pasang jeda ada tu jenjena kemarin tu banyak terkejut Muhammad Sulaiman ini nak cium parenti dia nak cium nishat ada kejenjena ada tegak hannu, ada sekadar beri, mana rana, rana cini, cuma rana cini, rana cini, cuma rana tu, abang beri cuci, ya aku berkenu, masa ada masa, dan sini aku masih masa, cuma kamu bersama cerki, ada tasua, ini sesuatu kau bersua, aku sesuatu kau bersua. Beberapa terkini Muhammad Rasulullah jangan anda butuh data over baru kita tahu kalanya ada tetapiya kawan nama selagi na ini lagi over mata anda ayuh kita terda itu mampat selah boleh berdosan selisa nasihat apa tu boleh dari mulu dar anda bukan dari ramal dari Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Nashina ala adab da shiga Ulam masallati Ya umana sultashi Nasahuma Sina takawu biswa Kutuzira da muriya da Allah Da kabar baru kamar yada adilin muslimchi Yata anada Nasiraru Wani shiri kaitai Dara zomuku da raga rama Rebio parinti kila ruma Benda telefon kamu, alat sebiji aman, ya tauji, lawan kau muku, wanda rana me albarca, ini wanda lokasi, benda aje kata marga, telur, tivi, kalaya, berjuta atau bersalah. Wahai, dasar jemaah, musuh ni merdeka, yuda dunia. Shiga KAD na Kupar Mata na wani wakti dhena takabar maru na kamala jawa na الله أكبر ولله الحمد.
gashi muna cikin masallaci da kofar mata inda ne martaba yazo nan take za a kawo sallah za mu kawo muku duk abin da ke cikin wannan sallah da hudubobin da za mu ji daga limamin wannan sallah ko wance mai martaba sarki Kano Muhammad Sulaiman biyu inda kuma gwamnan Kano engineer Abubakar Yusuf ya hallara a wannan masallaci da shi da tawagarsa komishinoni masu ba da shawara da ɗan majalisu da dai sauransu da al'umma nan suna ta jira mai martaba ya zo a tada wannan sallah mai albarka daga nan Rama Radio farin ciki da al'umma mita 97.5 a kan zangon FM 29 ɗan Kano Alhaji Shakiru Ahmad ya ɗauki nauyin kai da kai insha Allah daga nan zuwa kowane lokaci lalla yadda za mu kawo muku yadda za mu gabatar da wannan sallah ta bana shekara ta 1447 goma ga watan Zulhijji ta bana da ake cewa babbar sallah to alhamdulillah da alamu dai gashi nan mai martaba ko in ce yana tabbata shigowa cikin wannan guri ko in ce mai martaba ma ya shigo wannan guri tunda mai martaba yana ta karbar kabarbari ana ta kabarbari da gaisuwa da farin ciki a wajen masallaci inda al'umma suka tsaya mai martaba ake ta kabarbari kamar yadda ya saba ko kuma aka saba gashi nan mai martaba ya shigo inda ana tabbata tada wannan sallah ta layya babbar sallah ko magatan Zulhijji ta wannan shekara ta 1447 bayan hijira kashi da alamu mai sauraro kana jin alamar abin sauti inda kowa zai ji me yake wa kana mai martaba ya shigo a yanzu Allah ya yarda za a miƙe a yi sau kamar yadda na ga wasu sun fara tashi ma za a tada wannan sallah insha Allah yawa ga shi nan mai sauraro za mu tafi kai tsaye da ku inda za ta wakana a wannan masallaci na kofar mata masallacin idi da kofar mata inda za mu kawo wannan shiri kai tsaye wanda Garban Kano Alhaji Shafi'u Ahmad ya ɗauki nauyi ga shi nan kuma za mu shiga sau da yardar Allah kuma ka shiga sau kuma za ku ji duk abin da yake wa kana za mu kawo muku sallah tare da yardar Allah insha Allah Thank you.

Madalla. Sabana da ya mutu daga nan maskar ta kata da bane gidan da nan muka shi ni zuwa ga duk abokan aiki wato uwar gida Hajjaban da sarki muku ta da gidan nata da Abdullah sarki muku ta da duk iyalan gidan wato babba na gudu da fatan Allah duk ansu kuma Allah ya fata musu sai ga wanda ya mutu daga hannun sarawa ko ko idan dan yare mai kana shi ba su ba iya mai kashi zuwa ga duk ai mawa da bakan ga fatan Allah ta lafiya. To jama'a duka duka nan lafiya ne sai amma dan da sarrafa na aiko shi ran da Malam Usman Ibrahim da dinin na kuta shi daga batar abba da man sharu kin ga bawo man kwana amma da wannan gida da na hama a cikin gaba da sauran har mare da lafiya Allah ya sa mu ga taba dan bada Allah mai mata mana wannan sallah Allah ya sa mu ga taba dan bada amma su mu amin kuma a dura kada a ci nama da zafi dan Allah tiki salamu alaikum.

sumasisi sisinya dengan si jupala ukasin jagulan si minyuan kamkan si sumasisi sisinya dengan si